Tēnā bi Bana O'Neill Sunrise Band tāna nāpuia panangu nēlau Lem Bana Mani Mani Man and Grida Pau mia ina ki te te zina sina tāna puia pa kapu bata inga lakngau ngi tamurai wal mama ini nubi miginau dada butkar ngai ke ngi bia tānuri pakainanga kazi ke dau kusipakai 11 o'clock au asalakuna nau mia ina wa kaore te ei pau tai ami pakai au miginau mizipul stangal palpa zapu ngal pangagatia nanga mi dau mia I ta mama I palaka o good way this so family el morasei ki a dia kore sapage mi pa NPA ya mat ke da morazena te kes ina kaiwala gal moino lak acknowledgement sao mani na a pasin lak o brother o kuiku mo bega pangai ngalagas nanga yadu me pa